kan fo na wu hey kan fo na wu agwasibu afotiasi asibu afuda so ya gbo motivation.